0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat,

0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
1: Berani jujur, hebat! Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
4: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: harus pergi dulu ya.
1: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
0: Pak, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, besi.
2: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: dengerin aku. Kali ini aja.
1: Mencoba mengingat lagi semua yang

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Setiap Rabu sore,

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Catch more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai TV.

Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mau berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
2: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.5.

0: Wanita salihah adalah anugerah terindah dan karunia termahal. Di antara kriteria wanita salihah adalah wanita yang taat kepada Rabbnya, patuh kepada suaminya, dan menjaga kehormatan dirinya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah."
0: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah.

0: makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh

BUMN dan BUMD, negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: the night. RPD Kutim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu

0: sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
1: Oh iya ya Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
1: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan. Tetapi, buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: 4.000 aja.
1: Siapa yang sakit?
2: Mas Fajar.
1: Sakit apa?
2: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
1: Apa itu 3M?
2: Menguras, menutup, dan mengubur.
1: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
0: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
1: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
0: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
1: Kan nyamuk bisa terbang.
3: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
4: RPD Kutim FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: gak usah dijelasin lagi lah kayaknya seputar lagu ini. Satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini. Pasti udah banyak yang tahu dong, kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan. Ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, Senang Dengar Suaramu lagi di posisi 18.
1: Number 18.

0: menjadi 2. Naik 1 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di teman pro 2. Oke? Kalau lagu yang satu ini, sayangnya harus turun 1 peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: seneng banget deh aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah, kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aku tuh kalau ngomong judul lagu tadi ya, bawaannya pengen dinadain gitu, pengen dinyanyiin. Cuma nanti kasihan Bernadianya kan, kasihan juga kamu nanti harus denger suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita nggak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan dan lanjut sekarang ke posisi 10. Ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengkiri janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar selalu menyambung tali silaturahmi. Yang dimaksud dengan silaturahmi adalah menjaga hubungan baik dengan para kerabat. Silaturahmi termasuk amal saleh yang dicintai Allah dan berpahala besar. Di samping itu, ia menjadi sebab dilapangkannya rizki seseorang dan dipanjangkan umurnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimah."
1: Siapa saja yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi.

0: gitu. Kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi dua. Posisi 16, Dimansyah agar selama-lamanya. Posisi 15, Bernadia dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10 Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8 Farel Hilal Keliling. Posisi 7 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6 Liodra Teganya Kau. Di posisi 5 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4 Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Teman Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Sky, Raim Laude, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini, Oza. Dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit, jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Yo yo yo, howdy teman berdua seluruh Indonesia. Teman berdua balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 National, teman berdua yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih, siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua? Lo pasti udah penasaran teman berdua. So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman berdua yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman perdua di peringkat ke-19 teman perdua ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya, wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12, 52 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: Masuki peringkat ke-10 our top 10 this week teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number All. Number 10.

0: Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain teman pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman pro 2 memasuki minggu ke-6 ya. Naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9 ya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8 ya. This is Bruno Mars dengan Adjust Might.
1: Number 6.

0: peringkat kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini Tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur aja ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih, Tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: Teman berdua, tadi lo dengerin Raye dengan Where is my husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama berdua di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die on This Hill.
1: Number 3.

0: Ya, semua produk yang menjadi runner-up kita di minggu ini memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produk our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produk ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar. Inilah berita sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026 yang menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini bersama saya, Deni Kartika Sari.
2: SMK Negeri 3 Samarinda menggelar kegiatan penguatan karakter murid melalui pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan ini mengusung tema membangun mental profesional dan karakter unggul sebagai bekal meraih prestasi serta kesuksesan di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut dibuka langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin. Ia mengapresiasi langkah SMK Negeri 3 Samarinda yang dinilai kreatif dalam membangun karakter peserta didik.
3: Saya hadir di SMK Negeri 3 Samarinda untuk membuka kegiatan bimbingan karakter dan pengembangan putri ya di SMK Negeri 3, dan menurut saya ini adalah suatu kreativitas yang tinggi, dan saya juga memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 3, kepada kepala sekolah yang sangat aktif melakukan kegiatan.
2: Armin menegaskan pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan agar siswa memiliki kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang kuat. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berencana mendorong lebih banyak sekolah melaksanakan program serupa melalui dukungan anggaran pendidikan. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Sosiana, mengatakan Bintalsik merupakan bagian dari implementasi visi sekolah dan mencetak lulusan yang memiliki karakter unggul dan berdaya saing global.
4: Tujuannya yaitu untuk menguatkan karakter siswa-siswi SMK Negeri 3 Samarinda, yang mana sesuai dengan visi-misi sekolah kita ya pada saat ini, yaitu mewujudkan lulusan atau tamatan yang memiliki karakter yang unggul dan bisa berdaya saing global.
2: Selama 5 hari pelaksanaan, siswa mendapatkan berbagai materi pembinaan mental, sikap, kedisiplinan, kepemimpinan, dan pengembangan karakter positif. Melalui kegiatan ini, sekolah berharap para lulusan tidak hanya unggul dalam kompetensi akademik dan keterampilan, tetapi juga mampu menjadi teladan serta memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.

0: identik dengan kelompok usia lanjut kini semakin banyak ditemukan pada kalangan muda. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, hingga kebiasaan merokok disebut menjadi faktor utama meningkatnya kasus penyakit kardiovaskular pada usia produktif. Dokter spesialis jantung Dr. Dedi Pratama mengatakan, masyarakat masih banyak yang menganggap penyakit jantung hanya menyerang orang tua, padahal kasus pada remaja dan dewasa muda terus meningkat. Dedi menjelaskan penyakit kardiovaskular hingga saat ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, masyarakat diminta mulai memperhatikan kesehatan jantung sejak usia muda melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
1: WHO menyatakan bahwa sekitar 20,5 juta orang itu meninggal setiap tahun. Dan 33% itu diukur secara prevalensi sekitar 33%. Dan 75% itu semua dari 20,5 juta orang meninggal setiap tahun itu diakibatkan oleh penyakit jantung. Jadi setiap tahun ada 20 juta orang meninggal akibat sakit jantung. Nah kalau di ratingkan penyebab kematian yang paling sering itu yang pertama CVG, yaitu penyakit jantung dan kardiovaskular.
0: Selain kurang bergerak dan pola makan yang tidak sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga menjadi faktor risiko yang sering tidak disadari masyarakat. Dedi mengatakan, banyak orang merasa sehat sehingga jarang melakukan pemeriksaan kesehatan, padahal tekanan darah tinggi sering muncul tanpa gejala dan baru diketahui setelah menimbulkan komplikasi serius. Ia juga mengingatkan meningkatnya kasus prediabetes pada usia muda akibat pola konsumsi tinggi gula dan rendah aktivitas fisik. Sementara kebiasaan merokok maupun penggunaan rokok elektronik atau vape tetap berisiko terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi menegaskan, sebagian besar faktor resiko penyakit jantung sebenarnya dapat dicegah. Masyarakat diimbau menjaga tekanan darah dan gula darah tetap normal, menghindari rokok, menjaga berat badan ideal, serta rutin berolahraga agar resiko penyakit jantung dapat ditekan sejak usia muda. RR Samarinda, Nusor Kula, melaporkan.
2: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memastikan rencana pelebaran Jalan Gunung Mangga tetap menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur daerah. Bahkan pemerintah telah melakukan pembebasan lahan di kawasan tersebut sebagai langkah awal pelaksanaan proyek. Namun, Kepala PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan kondisi keuangan pemerintah provinsi saat ini belum memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang membutuhkan anggaran cukup besar.
3: Untuk rencana pelebaran jalan yang di Gunung Mangga itu memang sudah sejak lama kita rencanakan. Kemudian kita sudah juga membebaskan lahan di sekitar itu untuk dilakukan pelebaran dan pemotongan bukit yang lumayan tinggi. Namun dalam kondisi sekarang, mengingat kemampuan anggaran pemerintah provinsi yang sedang turun, jadi kami sendiri di Dinas Pekerjaan Umum ini penurunannya sangat signifikan, tinggal 20% aja dari tahun lalu. Jadi sehingga kami harus memilih-milih yang mana yang paling penting di antara yang penting gitu. Sehingga memang kalau untuk yang Gunung Mangga itu masih kita lakukan penundaan dulu sampai nanti tersedia cukup anggaran, dan nantinya pasti kita akan eksekusi.
2: Menurut Fitra, anggaran Dinas PUPR Kalimantan Timur saat ini mengalami penurunan signifikan hingga tersisa sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memprioritaskan program yang dianggap paling mendesak. Selain itu, masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur lain yang harus ditangani lebih dahulu, seperti pembangunan akses jalan baru dan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan. Meski ditunda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan proyek pelebaran Jalan Gunung Mangga tidak dibatalkan. Pelaksanaannya akan dilakukan setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan dan anggaran yang dibutuhkan tersedia. Hal itu disampaikannya menyusul keluhan masyarakat terkait kemacetan dan kondisi Jalan Gunung Mangga yang disampaikan dalam program Halo RRI. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: bersama Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG Kota Samarinda masih tertahan di peringkat 6 dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur berdasarkan data terakhir antara tahun 2022 hingga 2024. Hal itu diungkapkan fasilitator pengarus utamaan gender Kota Samarinda, Nanang Supratman. Nanang mengatakan, secara umum, indikator pemberdayaan perempuan di Samarinda sebenarnya menunjukkan tren positif. Namun, capaian tersebut belum mampu mendongkrak IDG karena minimnya jumlah perempuan yang duduk di parlemen. Sebab, Nanang menjelaskan, IDG dibentuk oleh 3 indikator, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, serta kontribusi pendapatan perempuan.
1: Kalau dikatakan IDG kita rendah, iya. Tapi masalahnya, utamanya adalah pada keterwakilan perempuan. Dan aku semua kabupaten kota di Indonesia ini rendah semua. Perempuan, kayak duduk sebagai atau pemain di DPRD. Prosentase jadi kecil berapa? 8,8%. Padahal sebelumnya kita punya 7 anggota dan perempuan. 15,5% ini terjadi.
0: Menurut Nanang, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, mulai dari kompetisi politik yang semakin ketat, dukungan partai yang belum optimal, beban ganda perempuan dalam keluarga, hingga budaya politik patriarki yang masih kuat. Nanang juga menyoroti penempatan nomor urut calon legislatif perempuan yang tidak berada pada posisi strategis. Padahal, berdasarkan hasil survei nasional, peluang terpilih lebih besar dimiliki calon yang berada pada nomor urut 1 atau 2.
1: Di Samarinda kan ini Bu Rizka Winiksi dari Gerindra, dia nomor urut 2 dari Gerindra. Kemudian Bu Celmi Dapil 4 dari Demokrat Nasdem nomor urut 1, Bu Marlita dari Demokrat Dapil 3, Bu Uji dari Demokrat Dapil 4 nomor urut 1. Jadi survei nasional akurat relevan dengan partai apa?
0: Selain itu, tingginya biaya politik juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Nanang menuturkan, laki-laki dapat menghabiskan uang setahun sekitar 20 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran perempuan per tahun hanya sekitar 10 juta rupiah. Meski begitu, Nanang optimis keterwakilan perempuan di parlemen dapat terus meningkat pada pemilu mendatang, setidaknya mencapai 20 hingga 25%. RRI Samarinda, Seladev.

0: tradisional yang meresahkan masyarakat seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan signifikan di kota Samarinda selama Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah laporan yang masuk sepanjang Mei bulan lalu. Meski begitu, Polresta Samarinda mengeklaim berhasil mengungkap puluhan kasus dan menangkap puluhan tersangka dalam waktu yang sama.
1: Jadi peningkatan ini cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus konvensional di sana yang meresahkan masyarakat, contohnya seperti curanmor, curas, curat. Kalau jumlahnya memang sangat meningkat daripada periode Mei di tahun sebelumnya. Tapi kemudian dari kasus-kasus tersebut, kalau dari Polresta Samarinda, untuk di periode Mei ini kita sudah bisa mengungkap sebanyak 26 kasus bisa kita ungkap dengan kita amankan 34 orang tersangka. Itu mulai dari kasus curanmor, kemudian kasus curas, kemudian juga kasus curat, dan kasus perampokan.
0: Menurut Hendri, mayoritas pelaku yang diamankan merupakan warga Samarinda, walaupun ada beberapa pelaku yang berasal dari daerah lain seperti Balikpapan dan Bontang. Hendri juga menilai meningkatnya angka kejahatan menjadi pengingat upaya pencegahan harus semakin diperkuat baik oleh aparat maupun masyarakat. Sebab kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi meningkatnya tindak kriminalitas. Polresta Samarinda pun berencana akan merilis secara menyeluruh hasil pengungkapan kasus-kasus menonjol sepanjang Mei bulan lalu, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah pencegahan kejahatan dalam waktu dekat. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.

0: dan kesehatan anak berkebutuhan khusus. Ketua Komisi 4 Ghazali memberikan apresiasi atas adanya layanan khusus anak ini dan satu-satunya di Indonesia. Namun, meski mencatat rekor 600 kunjungan sepanjang Mei 2026, fasilitas ini masih terkendala minimnya anggaran dan keterbatasan tenaga terapis wicara.
1: Ini kan sudah luar biasa nih ya, apalagi ini kan ini kan se-Indonesia kan baru di berpapat di ada dan ini memang dari apa namanya masukan dari para petugas bahwa ini sangat butuh masyarakat, sebagian masyarakat ya kan, sampai ada kunjungan sampai 600 ini kan sangat luar biasa. Cuma memang dari anggaran ini, oleh karena itu ya kita berharap dengan kunjungan ini kedepannya kita bisa dorong agar cerita sarana-prasarana yang dibutuhkan di sini terus juga SDA-nya juga bisa lebih diperkuat lagi di masing-masing spesialisnya itu sudah ada agar apa yang menjadi kebutuhan kita yang membutuhkan itu sudah masuk ke layanan juga. Ini harapan kita ke depan.
0: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha BLKABK Balikpapan, Rahma, mengatakan saat ini BLKABK Balikpapan baru menyediakan layanan okupasi, terapi, dan fisioterapi. Tarif per sesi terapi telah disesuaikan menjadi Rp96.000 yang dinilai tetap jauh lebih murah dibandingkan klinik swasta.
2: Oke, kami di sini setiap pasien baru datang itu kan ada asesmen dengan dokter umum. Nah, dengan dokter umum, setelah itu nanti akan beliau arahkan, entah itu ke psikolog klinis, kami punya satu, terus nanti akan diarahkan lagi untuk terapinya apa. Nah, terapi kami itu ada OT untuk okupasi terapi, ada fisioterapis, dan ada terapi wicara sebenarnya. Tapi untuk terapi wicara memang kami tugasnya belum ada. Jadi memang kita masih mencari satu, mencari yang magang. Belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi mereka memang datang dengan orang tua, itu mandiri atas kemauan sendiri. Biasanya sih dari mulut ke mulut ya, bosnya di sini ada terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka datang, nanti setelah itu, setelah mendata, diarahkan ke dokter, baru kita arahkan akan kemana, diagnosanya apa.
0: DPRD berkomitmen akan terus mendorong penguatan anggaran demi meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas di balai tersebut. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda,

0: ketika mereka memerlukan anaknya untuk sekolah, ya kakaknya tidak berada pada kakak setempat ya, tapi dari daerah lain, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya, sehingga ini menjadi masalah. Atau bahkan juga kakaknya di kota Samarinda, dia tinggal di Palaran ya saat sekarang, tapi kakaknya masih Samarinda Utara. Ini kan akhirnya merugikan mereka sendiri ya, menyebabkan apa? Jarak dari rumah itu diukur berdasarkan alamat di kakak ya, sehingga menyebabkan jaraknya itu menjadi jauh dari sekolah yang dituju. Ini problem yang sering dihadapi oleh sekolah ya.
1: Menurut Wahidudin, validitas data domisili menjadi hal penting dalam proses seleksi, khususnya pada jalur yang mempertimbangkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan. Untuk memastikan data yang digunakan akurat, Dinas Pendidikan telah memberikan pelatihan kepada operator sekolah dan teknologi informasi yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB. Pelatihan tersebut mencakup proses penentuan titik koordinasi lokasi rumah peserta didik agar pengukuran jarak dapat dilakukan secara tepat. Selain persoalan administrasi, tantangan yang perlu diantisipasi adalah stabilitas jaringan internet dan keamanan sistem pendaftaran daring yang digunakan selama proses SPMB berlangsung.
0: Dalam hal ini kita sangat mengharapkan mudah-mudahan nanti pada saat pendaftaran itu jaringan tidak terganggu ya, karena kita iya, menggunakan
2: daring Pak ya, internet.
0: Daring internet, mudah-mudahan tidak terganggu jaringan, karena ini juga merupakan persoalan yang sangat vital itu.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda berharap seluruh tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dapat berjalan tanpa hambatan. Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta memastikan seluruh dokumen administrasi sudah sesuai sebelum melakukan pendaftaran. RRI Rizky Mutiara melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Berau merespon cepat rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait gempa bumi yang sempat memicu peringatan dini tsunami. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat khususnya di wilayah pesisir Berau memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Berau, Masyhadi Muhdi, mengatakan pihaknya menerima informasi resmi dari BMKG melalui jalur komunikasi yang telah dibangun selama ini. Dengan informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas di lapangan hingga tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, BPBD Berau memiliki grup koordinasi khusus dengan BMKG yang digunakan untuk memantau perkembangan cuaca, gempa bumi, hingga potensi bencana lain secara real-time. Menanggapi rilis BMKG tersebut, BPBD Berau menurut Mas Hadi, BPBD Berau melakukan peningkatan pemantauan di sejumlah wilayah pesisir yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap dampak gelombang laut yang kawasan menjadi perhatian antara lain Kecamatan Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan wilayah Tanjung Batu. Mas Hadi Muhdi menjelaskan, wilayah pesisir Berau perlu meningkatkan kewaspadaan karena secara geografis berhadapan langsung dengan laut. Selain itu, keberadaan sesar Mangkalihat juga menjadi salah satu faktor yang harus terus dipantau dalam upaya mitigasi bencana dalam hal ini tsunami.
3: Jagaan SDM kita di kecamatan-kecamatan ada juga posko dari BPBD yang siap untuk ditugaskan apabila ada info-info terkait dengan kebencanaan. Terkait gempa ini kan kita ada sesar Mangkalihat. Kemudian juga kita terhubung langsung lautnya dengan Sulawesi. Jadi yang paling perlu diwaspadai daerah pesisir Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan Tanjung Batu. Imbauan khusus masyarakat selalu memperhatikan informasi yang diberikan oleh tim dari BPBD terkait dengan bencana, potensi bencana yang mungkin bisa terjadi di daerah pesisir. Dan sebenarnya kalau memang di daerahnya masih ada tanaman bakau agar dipelihara, karena itu termasuk tanaman yang bisa menghambat gelombang tinggi.
1: BPBD Berau juga memastikan personel dan posko kebencanaan di sejumlah kecamatan tetap siaga apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu masyarakat. Koordinasi dengan aparat kecamatan, desa, dan relawan kebencanaan juga terus dilakukan guna mempercepat penyebaran informasi hingga ke tingkat masyarakat. BPBD Berau menegaskan hingga saat ini masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik dan hanya mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG maupun pemerintah daerah terkait perkembangan situasi kebencanaan.

0: bencanaan seperti tsunami. RRI Rizky Multiata melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat kepada komunitas suku Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1. Penyerahan tersebut menjadi bentuk pengakuan dan penghormatan negara serta pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang tetap menjaga nilai, tradisi, dan sistem kehidupan secara turun-temurun. Penyerahan SK dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus memberikan kepastian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan perlindungan nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu, mengatakan pengakuan yang telah diberikan diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat di wilayah perbatasan. Pengakuan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya pelestarian warisan leluhur yang selama ini tetap dijaga oleh warga lokal. Selain memperkuat kelembagaan adat, pengakuan ini diharapkan mampu mendorong untuk terus menjaga kelestarian alam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan adat. Pemerintah daerah juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat hingga diterbitkannya surat keputusan.
2: Mengucapkan selamat kepada komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1 atas diterimanya surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat. Semoga pengakuan yang telah diperoleh menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat, menjaga warisan leluhur, melestarikan alam, serta mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menilai masyarakat hukum adat memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mempertahankan tradisi yang menjadi bagian identitas daerah. Karena itu, keberadaannya perlu mendapat pengakuan dan perlindungan yang jelas. Dengan adanya pengakuan resmi ini, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap keberadaan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1 semakin kokoh dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, menjaga wilayah adat, serta mewariskan kearifan lokal kepada generasi mendatang sebagai bagian dari pembangunan daerah secara berkelanjutan. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: Gratis atau MBG di Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya menyasar peserta didik, program prioritas nasional tersebut kini mulai menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Pemerintah menilai perluasan sasaran penerima manfaat menjadi langkah penting karena pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Desi Efriani, Selasa 9 Juni 2026. Menurut Desi, jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada Mei 2026, jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 4.667 orang atau meningkat signifikan dibanding awal tahun.
1: Ada 52 SPPG yang kami terima datanya, dan itu semua sudah menyasar sekitar 150 sasaran di awalnya. Nah, untuk bulan Juni ini, start di bulan Juni ini sudah meningkat menjadi 300 sasaran. Dan ini diharapkan kalau nanti buka lagi SPPG-SPPG mendatang, artinya nanti seluruh keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran kami mudah-mudahan bisa tercover semua. Ya.
0: Selain mendukung pemenuhan gizi, program MBG juga mulai dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah. Tidak hanya membantu kebutuhan nutrisi peserta didik, program ini juga dinilai mampu membentuk karakter positif di kalangan pelajar. Kepala SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahrasari, mengatakan salah satu dampak yang terlihat adalah tumbuhnya semangat gotong royong dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembagian makanan bergizi di sekolah.
2: Manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah tri saat menunggu giliran kelasnya didata.
0: Pemerintah Kota Samarinda berharap cakupan program MBG terus bertambah melalui dukungan berbagai pihak. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. RRI Samarinda, News

0: menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice teladan di dalam hal pendidikan.
1: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetiva Saifudia.
0: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kalting saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan prasekolah, PAUD, kemudian bahkan mau membangun PAUD negeri. Nggak semua daerah loh punya. Dan juga kepada pendidikan-pendidikan non-formal informal. Kemudian juga kepada guru-guru, kepada sekolah swasta. Gitu. Jadi perhatian itu diberikan sangat inklusif kepada semua pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi, dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
1: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki. Berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta, Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud di Jakarta.
2: Menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan Pak Ahmad Masud itu sudah 6 sekolah STP di Balikpapan. STP 24, STP 25, STP 26, STP 27, STP 28, dan MP 29 yang dikenali akan dibangun di Gresik.
1: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.

0: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartikasari. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.
2: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil,
10: dan

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: KPK nggak bisa sendirian membuat Indonesia jadi bersih. Perlu usaha bersama demi membentuk bangsa yang punya karakter kuat dan bersih. Sudah terlalu lama negeri kita terpuruk karena korupsi. Selama ini, rakyat Indonesia cuma bisa iri dengan kemajuan dan kesejahteraan negara lain. Kita tahu, Indonesia yang maju dan sejahtera cuma bisa diwujudkan kalau pemerintahan dan birokrasi bersih serta melayani. Tapi, masyarakat juga tak boleh membiarkan perilaku korup terjadi di sekitarnya.
2: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
1: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
1: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
1: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
1: Nah, gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan pendengar, selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas, tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi, Warta Kutim Pagi menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan berita di antaranya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan PT KPC salurkan bantuan PMT pemulihan penderita TBC. Posyandu Kamasean, wujud kasih sayang untuk masyarakat. Generasi muda Kutai Timur temukan ruang ekspresi budaya lewat OSB. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 39, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Senin 15 Juni 2026. Baik, pendengar, kami hadirkan berita pertama terkait pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan PT KPC salurkan bantuan PMT pemulihan penderita TBC. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pendengar, sebanyak 36 penderita tuberkulosis atau TBC di wilayah Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Teluk Lingga menerima bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT dalam kegiatan yang dilaksanakan di UPT Puskesmas Sangatta Utara pada Jumat 12 Juni 2026. Pendengar, program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kader kesehatan, serta PT Kaltim Primakol atau KPC sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pemulihan pasien TBC sekaligus upaya memutus rantai penularan penyakit di masyarakat. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan dari berbagai pihak sebelum dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada para penerima manfaat. Dalam sambutannya, Superintendent Community Health and Education PT KPC, Febriana Kurniasari menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan berupa 143 paket makanan tambahan bagi penderita TBC di tiga wilayah sasaran. Menurutnya, program tersebut merupakan wujud kepedulian bersama terhadap masyarakat yang sedang menjalani pengobatan TBC. Ia menegaskan bahwa bantuan nutrisi menjadi faktor pendukung penting dalam proses penyembuhan, namun harus diiringi dengan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Febriana juga mengajak keluarga pasien untuk memberikan dukungan penuh selama proses pengobatan berlangsung. Ia menekankan bahwa TBC bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara teratur hingga tuntas. Dan pihaknya berharap seluruh pasien dapat sembuh dan kembali beraktivitas secara normal. PT KPC akan terus mendukung program-program kesehatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Camat Sangatta Utara Hasdiah Dohi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai bantuan yang diberikan menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah bersama perusahaan terhadap masyarakat, khususnya penderita TBC yang membutuhkan dukungan nutrisi selama masa pengobatan. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan mempercepat proses pemulihan pasien.
Dan dalam kesempatan itu, Ketua PPTI atau Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia yang juga merupakan Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah juga menyampaikan bahwa PT KPC tidak hanya berkontribusi pada program penanggulangan TB, akan tapi juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Sangatta dan sekitarnya. Tenaga kesehatan yang hadir turut memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya pola makan bergizi, kepatuhan menjalani pengobatan, serta langkah-langkah pencegahan penularan TB di lingkungan keluarga. Mereka menjelaskan bahwa keberhasilan pengobatan TB tidak hanya bergantung pada konsumsi obat, akan tapi juga dipengaruhi oleh kondisi gizi pasien dan dukungan lingkungan sekitar. Selain itu, keluarga pasien juga dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apabila terdapat anggota keluarga yang menunjukkan gejala TB. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi kasus secara dini, sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit. Dan pendengar, melalui program pemberian makanan tambahan ini, pemerintah daerah bersama PT KPC berharap angka kesembuhan penderita TBC di Kutai Timur terus meningkat, sekaligus memperkuat upaya eliminasi tuberkulosis melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. 4 tahun beruntun, PT KPC dan Puskesmas Sangatta Utara support paket PMT TBC. Kembali berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pendengar, mendongkrak angka kesembuhan dan memperbaiki status gizi para penderita tuberkulosis atau TBC, program pemberian makanan tambahan atau PMT kembali digulirkan di Kabupaten Kutai Timur. Memasuki tahun keempat pelaksanaannya, program berbasis kolaborasi antara sektor kesehatan dan dunia usaha ini disokong penuh oleh PT KPC. Penyaluran stimulan nutrisi ini menyasar para pasien yang tengah berjuang memulihkan fisik di masa pengobatan intensif. Pemegang program, kami lo dengar, pemegang program TBC Puskesmas Sangatta Utara Marisa Septiana mengungkapkan bahwa penurunan berat badan drastis menjadi salah satu gejala umum yang paling sering menggerogoti fisik penderita TBC. Dengan adanya bantuan makanan tambahan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan berat badan sekaligus mendukung keberhasilan pengobatan. Dan pada komitmen tahun ini, total bantuan yang disiapkan mencapai 143 paket nutrisi. Sinergi distribusi ini dibagi secara proporsional ke dalam 3 wilayah kerja fasilitas kesehatan penopang di Ibu Kota Kabupaten, yakni di wilayah Sangatta Utara sebanyak 50 paket bantuan, Sangatta Selatan 50 paket bantuan, dan Teluk Lingga sebanyak 43 paket bantuan. Dan menariknya, paket bantuan pangan ini tidak dipukul rata. Pihak puskesmas menerapkan formulasi khusus yang disesuaikan dengan rekam medis dan kondisi kesehatan masing-masing penerima manfaat agar dampaknya lebih optimal. Di mana bagi pasien TBC yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes mellitus, paket yang diberikan berupa telur, susu UHT, serta susu kaleng khusus. Sementara itu, bagi pasien tanpa keluhan penyakit penyerta, mereka menerima paket makanan tambahan dengan komposisi gizi yang jauh lebih lengkap. Marisa membeberkan bahwa saat ini jumlah penderita TBC yang berada di bawah pendampingan aktif Puskesmas Sangatta Utara berkisar di angka 30-an orang. Data tersebut bersifat dinamis karena selain bersumber dari temuan langsung di lapangan, sebagian pasien merupakan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Dan beberapa rumah sakit besar di Kutai Timur seperti RSUD Kudungga, Rumah Sakit SOHC, dan Rumah Sakit Meloy. Mengingat bantuan ini bersumber dari pengajuan proposal tahunan ke PT KPC, pihak puskesmas juga menerapkan manajemen distribusi yang ketat terkait masa kadaluarsa produk. Komoditas segar seperti telur menjadi prioritas utama yang dihimbau untuk segera dikonsumsi oleh pasien karena sifatnya yang cepat rusak. Sebaliknya untuk bahan pangan kering yang
memiliki masa simpan lebih panjang, pihak puskesmas akan mengelolanya secara fleksibel. Stok tersebut dapat dimanfaatkan kembali sebagai cadangan darurat apabila dalam waktu dekat ditemukan pasien TBC baru yang membutuhkan intervensi gizi serupa. Dan Badegar, melalui keberlanjutan program penguatan nutrisi ini, diharapkan rantai pemulihan pasien TBC di Kutai Timur dapat berjalan dengan tuntas.

Baik, Pak Dengar, di 99,4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih terkait kegiatan ya, baik pendengar, kami ulangi. Berita selanjutnya masih kami hadirkan terkait kegiatan bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada 143 pasien TBC di Kutai Timur. Baik pendengar, eliminasi TBC, 143 paket bantuan PMT diberikan di 3 wilayah puskesmas. Dan informasi kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim. Ya, pendengar, sebagai wujud komitmen dalam mempercepat penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kutai Timur terus diperkuat, di mana langkah nyata ini ditunjukkan melalui penyaluran bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada 143 pasien TBC yang berada di bawah wilayah kerja Puskesmas Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan Puskesmas Teluk Lingga. Aksi sosial ini juga merupakan wujud kolaborasi strategis antara PT Kaltim Primakol atau KPC dengan para pemangku kepentingan kesehatan daerah. Ya, pendengar, dalam sambutannya, Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI Kutai Timur sekaligus Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robiah memberikan apresiasi tinggi kepada KPC atas kontribusi nyata dalam penanganan kesehatan masyarakat. Ia menekankan bahwa kesembuhan pasien TBC tidak hanya bertumpu pada obat-obatan, melainkan juga harus ditunjang oleh asupan nutrisi yang berkualitas. Siti Robiah juga menyelipkan pesan sosial kepada publik agar menghentikan stigma negatif terhadap penderita TBC. Sebaliknya, pihak keluarga dan lingkungan sekitar harus menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan moral serta material selama masa penyembuhan.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. CSR KPC, Posyandu Kamasian miliki gedung sendiri perkuat layanan kesehatan. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim. Baik, pendengar, Posyandu Kamasean di Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara akhirnya memiliki gedung sendiri setelah lebih dari satu dekade memberikan pelayanan kesehatan dengan menumpang di rumah warga. Gedung Posyandu tersebut diresmikan dan diserah terimakan pada Jumat 12 Juni 2026 dalam sebuah acara yang dihadiri Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi, Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robia,

Desa Singa Gembar Hamriani Kasa, perwakilan Dinas Kesehatan, DPPKB, PTKPC, PAMA, serta unsur Forkopimda. Pembangunan gedung posyandu Kamasean merupakan hasil kolaborasi pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta melalui program CSR PTKPC. Mewakili manajemen PTKPC, Superintendent Community Health and Education, Febriana Kurniasari mengatakan bahwa pembangunan posyandu Kamasean menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Ring 1 perusahaan. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan merupakan salah satu dari 7 program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PTKPC. Sejak tahun 2010, perusahaan telah membantu pembangunan sekitar 24 posyandu di berbagai wilayah operasionalnya. Dan khusus posyandu Kamasean, total bantuan yang diberikan sekitar 205 juta. Hal ini menjadi bukti komitmen PTKPC bahwa pembangunan posyandu masih sangat penting dan akan terus menjadi agenda setiap tahunnya. Menurut Febriana, keberadaan posyandu kini semakin strategis karena telah bertransformasi melalui integrasi layanan primer atau ILP yang mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, usia produktif, hingga lansia. Ia juga menyoroti komitmen perusahaan dalam mendukung penurunan angka stunting melalui program bersatu atau bersama atasi stunting secara terpadu yang diluncurkan pada akhir tahun 2020. Program tersebut melibatkan kolaborasi 32 perusahaan dengan memanfaatkan data dari DPPKB dan Dinas Kesehatan untuk menekan angka keluarga risiko stunting dan stunting di wilayah Sangatta Utara. Selain itu, PTKPC bersama Kecamatan Sangatta Utara juga menginisiasi Rumah Rehabilitasi Gizi atau RRG yang fokus menangani anak-anak dengan status gizi kurang, gizi buruk, hingga stunting. Sementara itu, Kepala Desa Singa Gembara Hamriani Kasa menyampaikan apresiasi kepada PTKPC atas dukungan pembangunan gedung yang telah lama dinantikan masyarakat dan kader posyandu. Hamriani menjelaskan bahwa pembangunan gedung tersebut menggunakan dana CSR PTKPC sebesar Rp205 juta pada tahun anggaran 2025. Proses pembangunan dimulai pada 4 Desember 2025 dan dikerjakan oleh panitia yang melibatkan ketua RT, kader posyandu, serta masyarakat setempat. Di mana gedung posyandu Kamasean dibangun di atas lahan berukuran 14 x 12 meter yang telah disiapkan sejak tahun 2020 dengan luas bangunan 6 x 8 meter persegi. Menurutnya, keberadaan gedung baru tersebut akan semakin mendukung pelayanan kesehatan yang selama ini cukup aktif. Setiap bulan, posyandu Kamasean melayani rata-rata 104 kunjungan, terdiri dari 48 balita, 39 usia produktif, 9 bayi, 4 lansia, dan 4 ibu hamil. Hamriani menambahkan bahwa saat ini Desa Singa Gembara memiliki 8 posyandu dan seluruhnya telah memiliki gedung sendiri. Ia berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus berlanjut, termasuk untuk melengkapi sarana pendukung seperti ruang tunggu anak dan taman bermain.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Posyandu Kamasean, wujud kasih sayang untuk masyarakat. Kembali berita kami kutip dari media Prahumas Kutim, upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama tim penggerak PKK serta didukung oleh PT KPC. Salah satunya melalui peresmian gedung Posyandu Kamasean di Desa Singagembara pada Jumat 12 Juni 2026. Baik, Badegar, Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robiah mengatakan bahwa Posyandu saat ini telah berkembang menjadi Posyandu transformatif yang melayani seluruh siklus kehidupan mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Ia menjelaskan bahwa Posyandu menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat karena mampu mendeteksi berbagai persoalan sejak dini, termasuk masalah gizi dan stunting. Melalui kunjungan rutin masyarakat ke Posyandu, berbagai kondisi kesehatan dapat segera diketahui dan apabila diperlukan,

dapat langsung dirujuk ke puskesmas maupun fasilitas kesehatan terkait. Menurutnya, keberhasilan implementasi posyandu sangat bergantung pada kapasitas para kader. Karena itu, ia berharap ke depan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat terus menghadirkan program peningkatan kapasitas kader posyandu. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi yang hadir mewakili pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyebut nama Kamasean memiliki makna yang sangat mendalam, yakni kasih sayang. Menurutnya, filosofi tersebut sejalan dengan fungsi posyandu sebagai ruang pelayanan dan kepedulian bagi masyarakat. Mulai dari ibu hamil, balita, kemudian bayi hingga lansia. Ia menilai pembangunan posyandu Kamasean merupakan buah tangan yang bermanfaat dari PT KPC bagi masyarakat Desa Singa Gembara. Lebih dari sekedar komitmen perusahaan, bantuan tersebut menjadi wujud nyata kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.

Ya, baik, Pak Dengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Generasi muda Kutai Timur temukan ruang ekspresi budaya lewat OSB. Berita kami kutip dari media Perhumas Kutim kembali, pendengar, di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan sosial yang kian cepat, ruang-ruang pembinaan seni budaya bagi generasi muda menjadi semakin penting. Bukan semata sebagai tempat mengasah keterampilan, melainkan juga sebagai wahana menumbuhkan karakter, merawat identitas, serta meneguhkan kecintaan terhadap warisan budaya bangsa. Semangat itulah yang kembali dihidupkan Oda Seni Betuah atau OSB melalui latihan seni teater kedua yang digelar di Sekretariat OSB Jalan Dayung 5B, Desa Singa Gembara, Sangatta Utara pada Jumat, kamu dengar, pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan OSB dalam membina dan mengembangkan potensi generasi muda di bidang seni budaya. Sejumlah pemuda dan pemudi Kutai Timur yang memiliki minat serta talenta di bidang kesenian hadir untuk mengikuti pelatihan sekaligus memperdalam pemahaman mengenai seni teater. Dalam kesempatan itu, Ketua OSB Padliansyah membagikan materi sekaligus pengalaman yang selama ini diperolehnya dalam dunia pertunjukan teater. Berbagai aspek dasar diperkenalkan kepada para peserta, mulai dari pemahaman mengenai seni peran, penghayatan karakter, hingga pentingnya membangun kekompakan dalam sebuah pementasan. Namun, latihan tersebut tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, lebih dari itu kegiatan dirancang sebagai ruang pembelajaran yang menanamkan beragam nilai kehidupan. Para peserta diajak memahami arti kerjasama, kedisiplinan, kreativitas, tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang menjadi fondasi penting dalam proses berkesenian. Dan pergerakan OSB sendiri hadir sebagai wadah pembinaan, pengembangan, sekaligus pelestarian seni budaya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan mencetak generasi muda yang kreatif, berkarakter, dan berbudaya. Harapan besar pun disematkan pada kegiatan ini. Selain menjadi sarana pengembangan bakat, latihan teater diharapkan mampu menginspirasi lebih banyak anak muda untuk berkarya dan berprestasi melalui jalur kebudayaan. Dengan demikian, seni tidak hanya menjadi ruang ekspresi, melainkan juga jalan pembentukan watak serta penguatan identitas kebangsaan. Dan Padliansyah menegaskan bahwa pelestarian budaya harus dimulai dari tumbuhnya rasa memiliki di kalangan generasi muda. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita terkait listrik 6 desa di Kecamatan Sangkulirang tuntas, Malawai masuk usulan baru. Berita kami kutip dari media Perhumas kembali. Pendengar, perwakilan Kecamatan Sangkulirang mewakili Camat Cipto Buntoro, Ana Yuliana, menyampaikan kabar baik mengenai perkembangan signifikan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan desa. Hal tersebut disampaikannya di hadapan Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi serta para warga dalam momentum pesta panen padi gunung ke-20 masyarakat Malawa.